Ati dadi ikini unki shenye ledu maru Ati dami lalahu shenye ledu maru Jivala nunu